mana mem pagna lajut pitau lan sah nuna chag na yukli jam skida tang skru ki kadin su illi kun taku kayuk nalu da illi kun makaga illi kun su isai liu nalu da kadin hongu da yu lakhtugut tau kukhani isai linguk makaga su anak tasi utsik toh pertik na tau sutik angin rusaulut, pin rusaulut, tot aipa, tot wungsik, taku ka angin uluni, tauna su miksuni, tot yuhtang sugut samillani, illait angluding, illait miksuding, illait kanmuhtun pukigluding, illait supukkainading, tang tawam, awai pingaya tawuna isaili chilgnaxtun ayuqsugna ni chugni gluni muskuguluki taqadatsu pichulram nasqiqquluki qannu quguluki ayuqutchitnik totin sunallartsamqtu utqsutqtawku kinu namugnun Aisin yutlah kamgenk, yutlah kamgenk. Toni nunat, nani nunami wita wimpni, alhkul kagaitan. Nunat, tamakawang pijak yang kutut, alhkul teng kutut. Toten kongkuda malik takulik, toten pahkau cimpik.

Tawatsutsali mat tung pinginatu wasakam tatung ngayon kanakangami. Tama pa kulam ta. Saliwat nunani mani. Awatit man na sukubistoluku nasu naskutakam. Tawai piwakakalu ta. Nasu nesku tak kaya ni luku nunam kai nga moga gagat smakut kitui nak pagana ki kapuyu tak kata kapu hasuku ni tak suku tamai tamakut illai maaya tutu soknika maani awatim ti Makut skuigit nasu naskutakkat. Salit mengelait makut nunamang mayukanakamang pitang kaksay natu niluki. Aku lekawik suki tang sukuwekak suki. Nunat stang suki.

Wangkotatan, yun kakuktsuk tukulo tatyo, tas hulrekot. Nito ko na yung loki. Wadang tawa mo na ka naman. Silgay na kapas na po. Malista ko na way, wadang pitya ka na way tawa. Masinya na kaya kasi yung ito. Ano ba ko na maaya? Ah, nati, nito loki. Manito ko si kansit. Malista ko na loka na wadang umiwakta ko na. Jangan rezeki. Ia tahu mewah tu, ia tahu kan sekarang tu kalau kau pegang kau, ada kan sekarang tu kalau tu kau sih. Ini kau nak terasa kalau tu kalau nak tu, kau nak terasa. Tahu nak terasa kita aku. Kalau nak tu sekarang tak kau nak, tak kau ni jangan lagi. Tahu ni mungkin kan sekarang. Kan sekarang mewah kau sokong. Kau tak kau nak aku, atau tak kau lakukan apa? Mau betul kan aku macam ni? Sokong sih. Malik tak kau lakukan. Ini kau tanya lah kau tanya sokong sih. Nuntan eh, sokong sih macam ini. Lagi ada apa kau tahu? Bistio lu nanti sokong. Ia nanti nak sokong lagi, nak sokong pelakon. Tahu ni angkat kau nak terasa. Waktu open ni, lu nak sokong.